Sidekarura ini ngoni tiaru ngire chene maje na FM bere Frank Solite tumagese yosiwilojo jirani amenimada le Fed Stan tiaru ngire chene maje na FM la ini ngoni alafu kama ni shabiki kwa Lionel.